kionia o pua rose i honi kaulana he mili mili ho i no ka malahini no malahini ho i oho i ka maina au i wana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka imi ka anohi a kau i ka luna no molokama no hono ho oi ka oho i ka lau

her vel i hoi o ho ho ki o nea o pua rose i ho ni kaulana he mili mili hoi no ka malahini na malahini hoi o ho i ka maaina ua noho i a hoi a kupa i a nei i hono ka ini ka anohi a kau i ka luna no mola kama noho na ho oe i ka oho i ka lau o ki paina i ho a pili ho i no ki o ni kaulana o han

No, no, kaina, hali, hali, hawali, maino, o kamai, me ke kone,

koko, e hana i a oi, e ainoa kena ki ka pupu ke moni, o ia no ka pani.